0: kunani vanhu lava valunya kuzvivhiripirini vanga pfumela ikuku munhu aini zvako papai vauya loko ini michumu papai vanateka lamaimaphoisa vazvionatakomwa
1: madaa
0: leswi va swi vulaku va kungalwa baxa ka ntirho wa maphoisa.

Dipo apakah si membelo yang batinginu kongiana yoga mbihina zega Dallas atahidun rugi sam semiei.

mozali a mozali komponi ya nyiwala inga pfuliwa hi vakulu a ku sikini matola rini a mozali u ta kuma swa ku vavanuna va mozali va hola hi kizidiya kizidiya u ta kuma swa ku vavasati va mozali va foli hi bixa va fola vavanuna va mozali ma xi vona a va tiyenci hi swa ku va maphahle swikomu.

Dipaka sima embilia ya embio yo ataku kujipanu ya manika Celio Figueiredo hago simama zinzibizato hapa zari tigu la Mosambiku zizika kukala hapa fubi fubi kasi nya jikati nya zi desores jikati kyo kina mningako mongo kuhitonga na zika hapa sheni wagune ata kuye chigono

Timbila eminya vida timbila kugumanya kwangu maimbela apakasi ya shigono ambakana kushigono shamaguni wakaneka siku sheni waguni angatahi nukisa kuye timbila minya vida sabuka singi rako nyoko kirela kasi apanya zimbila uembi unyibahide kulandra isu zimbile kasinga zipu ava za tim sheni wa waguni hako simama avu nya zinzimzatu nya hitonga kuwa zimindu zedzi za litikula muhuno ava hina zeka zimu ya timbila muzimba Timbila muzimba ata ganela kukuye chumblane.

0: singurosa mwingi siwa radio Msambichi ga mahungu kuhitonga ya zimindu za litsigo la muhunu mitumu nyantu munu kunurero umu inyambani kiyo yinga twaziza ribandre na mana magumi nyavatu kusigimenako ni rurero umu provincia agubindra ma mabiri na mana magumi mazana nyavatu vali va umu nya upoviru kau wana tuka kuwa karizaka nguzu kujihara kwa distori ya humini kujira ngima nya utubro utagom kapitania kiyo yinga ningirago sigotu siri nyago raikiriri watu omu nya zingaravam mapeni mahungu kugitonga mahungu magumakumanzanika Nelson Francisco Bernard Solomon kuyetago anakuona marungeri ya mtsini na kumisu vera wingi sinyawari. Mitumunya ntumunuku ni rurero mwinyambani kiyo yinga twaziza ribandri na mana magumi nya watu kisimenago ni mitumunya rurero kugati ingu nya ungi nya avanga twaziswa ago watu mekiri wa umu nya zindranga nya rurero zimenekago bambe ni yipa ndrani nya provincia gawu twazisi yuyu wamanikidi wana kuhibura sirinya kupure matumeli ya koni kasi kukwaza kuhaka watu simbari ni varine kunone zinzi ya kabafumba kia kudwa nedwa kutuwa zisi yuyu utu kwa tisa kora dadanya matumelo umu nyazu utiri Frishbert Mashafa Jr. wajikani kisu yehi nyantu munu kunurele umu nyambani samusili kuye utuwa zisi yuyu wananisi mingeru kungunguzo kuru wafumba wana mani kadiri kuru nyakutu umu provincia. Mutangiri nya mitumunya uri mu gipanunguru kya inyambani kuye anga hagania kuvuga dishito ya humwe ni kuye tumuri nya kugirumitsa kasuwe batu ba binzura zimbe nya kutsangani ungu utaona kuresa mihandru nya yadi Albino Said.
1: Mutangeli nyagu yelana ni mitumu nyaulimi omuga jepandre ngulia inyambani kuye agenedeku sungetano kulisima litago linagu girwa kuwa mitza inga vahwa wanya kupete kutimbisa kubana guromo kubenzula mitza yili itago ina kutumiswa abo nyagu giresa ulimi kuzishtufa kujiputukezi Julio João agenedu kuye bedza ya mufumu kiyo nyakutimbisa kubana guromo kulisimsine huo nega kusimama kujirega tumu nya ulimi kampu nya kusikonzo kumanika kona kusimama kasi huo nega uho zinya kuenelele kujemu ya umuga jepandre nguli ya inyambani akuta anawekele enro nya kubete kuenelele izu taguno kimbe kizu tumu nya ulimi kujemu ya distritu ile ya umuwini kampu nya nangu ya inyawili valimi wa jepandre nguli ya umuwini wa izirilitako kubana kuromo kumufumu una kupasa zere kampu nya makalilu nya kutanangani nya isusele nako ni ulimi
2: ko diretoro wa twa district ahango ahi bageria strume apo bena kitu ajuda ya ino anga higire yako urugambe uru ribe higore kitepa tiju nga sama kambe kumulomba yashiri kare handa de uyi kwenga hidi anga dzininge ya uyi je uru je pedi du ya twa takubedza ja itu eh silunga higire yako sija uyi henide sana sako anga hidiki
3: porque leve hidala kwa ja ivuna ka zwinwana ni zwinwana lo mitini ka hina hashavisa atimbeu leti tuhuma kulumu hikuma male hikuma kushava punga higa hikuma kushava roji asikira hikota ya yini hikota ya timbeu leti humesa kulumu asimwini hakuma kushava sabau sigina he alakanya kutenge hisia yitsongwani ya kuhishava timbeu kuhidrala.
1: Marito nyavalimi wa kipanikilija umuwini wana kukandela sumutanu kukubana huromo wana kubenzula kapu nya kubana wakila mitumu yavo umu nya mita ili rano kuzishtufa apu nya kusikozi kumanika wana kukira ulimi wavo.
0: Kapitani ya kiyo inga nige sigotu nya kurekiriri watu umu nya zingarava tengu watabu nya sigotu sakona kia kudinga na magidimavini nilibandri magumi nya zikureti izo zinga manika kuzina kurengwa kuyumanya kokunya mufumu kugatengu nyako bindiri 10 na mali makuhimazana nya magidi nya zimetikali tumuyo inyako ningenya dzukuriti dzedzi upheri kugasumana ingabindra ga district ya mapai kachipanunguru jagaza abo kuna ukumbwa ku simbisi pandrungulu sa tikuni simarigambe ni ipanungulu ya manika mutangiri wa konseli de administração nya kapitania umutikuni uye Unait Mustafa tsamusiri ukuye yakudondo kumakiruya ya uve kurekererwa dzimhangu nya kutrangani dzakudzina kuoneka matini tsamusiri ukuye kugasimbisi kati ungutsuka vathu vamaneka vana kudzama ahori kumahungu nya kuhamukia kinyadzi kuletedzi nya kuva ambara va kodza kuve vavuluka ahuru Nunish Kambura wa komiti nya ukukia kidwano umunyambani bongiri jipasuke ijingaduswa kumufumu
4: kuhakadzisa rivavinda porque tumuli kwa tumuli iri kutsanisa kanguzi ku programa ya salvavida ja uri ya kile salvavida ashiki di fugamento kudza maginani ja sana rini sana pungu
0: Nunish Kambura wa komiti nya ukuhi kukakidwani umunyambani na kudzunadza kutsaka kumahungu vanga hakaka kukalutsura ponova dzikuliti vana kudzitumisa ku umunyedzingala vadzawo dzingaduswa kwa siku kapitania ya tikuni kwathu ndranganya usingareri umu inyambani kiita ko ina kulayira ukisingu boteka kuve vathu vaningalisi masukhosana kamunyedzifanuli dzazo Albino Said
1: mitumu ilenya usingarero mugaje pandrengulo ya inyambani ingulayeraga kitsungu kuvega sikithuleza dzitsanisa dzitakudzina kupanya kuva madala omugaje pandrengulo ya inyambani varaka madala votakubana ari mutumwa iwuri aparwago kulisima ninzenya yadi kuvega si akodze kumanika uye anakupindruka ninga matimu ya inya kupanye makuru nyalisima ngudzo makunka nyakusikodze kumanika kubana kuromo kuva madala vaugaredwa kapunya kwadi apunya kungubweteka kubana romu kuhengera nyavatangira nyamiganga vakuru ava kuna nilisema nyali kongolo nguzo avo nyamakungu ya yamali na kuni kupeta kusedza mwendo kuhafudzisa vavangiri tiku sungatano kulisima likuromako nyaku vavegedza kapinya kwadi vamadala kukulandra mutangeli nya department nya san sosiali kapitumi nya usingarero mgaki pandringuri ya inyambani Andre Buse vamadala nyavangi vanguta vana kutsaniseka mudzindirangani kwavo aholu kavativeki kholo vathuledzi mwendo kambi dzingamudza kwananidzo kadzithuledzi sivanga kuvega siku suoneke kuba na kuromo kumufumu akodza kutsayisa vali vagiraku uvivi wowo Buse wari kuyabweta kukitsungu kithuledza siluse sinya kutsaniswa vamadala mudzindirangani kwavo kukodza kulandiriswa nawo wule unakuta unakubweleza dzifanelo vamadala vathomovo ava vabwetako kusingaredwa
5: mufumu kukuhingihedza chikaratso chimana nako ni muthu nyakhongolo chinyakuphekule adidusa khwepha nyakunonedza dzifanelo dzikuna ni muthu nyakhongolo dziyela kushonipwa então mfumo womu kuyira huwelelo nyakunonedza ku enikhangaledza enikhanga papaye nyinani fanelo nyaku nyangarela muthu ulija kukokwe ulija amatimba yaye mabungukikeko porque ule akusikweta kudzisayisa angari nilisima mafuni makilongo na komunitate então huwelelo hi nengako khako fanelo ya muthu khongolo khako a lonzo woto ya angarelo a pasedzedwe kokwe khatheki kubatsani ngali parakenda uwo mu makilongo nani kilongo
1: malito ya Andrea Busu wa mitumu nya usingareli omugaje pandringuli ya inyambani na kukanela sikutano kulisima likurumoko nyakuthelikota vamadala
0: payera yaldropa la matsitsi yarikiyo inasima mayibedza nikutsukwa tisima kimbelelo masteratoni kudzungudzu kukadzi bari nyakutsirangani dza payera ile kukadi siku lavonova kupheli nthumu nyaku yirwi nyasitarato kukadi siku lavonova kumanikiri kuna kupela nthumu nyaku gandredu nyayitarato kukacipimu nya makenekeni mararu aku iju nyaku laphingudzu kinamanika kasiki naku yimbiya dzimova simbarikambi ni vathu ugandredu nyayitarato yeyi maka kumaneka kuna kuthumiswa yuma nyapayera ile itengu nyaku linganeli pandre namali makuvi magidi nyadzimedikali yuma iki kimanekako kina kuthumiswa apo ikitaratu yakona kinakumanika ku kinakuyinga dzibairu dza makwameni malalani makupula galaga gitaratu ngechikongolo nyakupere kuga miaka miviri nyakuhisi utangeni yapayera umanikirwa kutumisa kupinda makumana magidi nyadzimitikali gasi kugandelwa ngestaratu nyakutsalangana mutangeri wapayera ya matsitsi Yesu Francisco tamuseri kukuye jumagie ikita kukina kutumiswa kwa kudwanda kuwestaratu sisi maneka sina kupenduwa kama nguzu sina kutumiswa ku watu kwa jibani hile mwingisi wa Radio Msambiki mahungu kukitonga ya dhiminu za muhunu kayo mabu hile kumahisu mahungu mangaronu kibula kune Alson Francisco Bernardo Solomão kuye anga magimitisa kabunya medicini kina kuketo kukile
6: Kwide mahungu ya inyambani.

0: Aku kusina dzi 10 horas 30 minutos de desenvolvimento Tanganya, hibiniga kukwa hi kati kiki, nukunuko naminiga ndrima, nyoka nilega suku udahi nyuomi, uomi nyu udahi. Nzega apa, nzimu ya banda kakana tapani uyakaya.
1: Una
2: ibete kina.

Musoji aba angahirisela embuka si shamar shamar hagu simama hagu ndateka ulo inadunduka kasi ulo banda jaka banda jaka ya ipandungulu ya sufala vakarini vakare ika litigula musambiki banda jaka kauka si vataku vata emba kukwa ikatigeki ata emba nzimu ye aga neoki chachilala chachilala kulindika si hii ipuana nzimu ye.

Alex Moya Agizimba nyaku ya unganyi huli Agizimba kunani huomba nya viola ya Bernardo Huwana Ya Jacob wana kasava Idembi si sonya lupia nzimu ya yi Wurma ukalbo retrospektiva 14 horas nitsa 9 minutos Rádio Moçambique nyambane

14 horas e 51 minutos. Oi, com o BHS. Mano, que é no Culeu Crazy no BHS. O homem wango. Zimba sagaya nyambani, zimba sagaya inyambani, yipandringu liyakinya kumburenguzu. 14 horas ni 51 minutos, simamu kani kono, gira mitumi ya ukabunya kwa adingu tembe ketu gaskate sesi. Wautume kongora, bazar tunufere kongora ya renga japani, ningu zunguzu, koro ami tongu ya mundrangani, kovi, ura kuru maru kovi nrangani. Yipijikati mahungu nya ugara, mwenru, awane yipetunya kidu kwana, mwenru mati kai magumba enera kwani. Jobe no tutume kongora bazar tunu ya renga zikovi. Utagira kitsakatu nya gyari nya kutsambe. Mutere bari gwana nya likoko ngate dzunu minade. Gira kasine kitsakatu karitede uhuta likoko. Kudziti kumati magira liyo. Kumati. Nga manyu kupwadzera kugira karine. Wana ngwana mna wabota kupura kitsakatu nya gyari nya kutere bari gwana nya likoko nya kovi. Wozeka kamukovi nya urano akovi nya tronshuda. Kuliri nye kipaka wani ile, ingu tsuka yi, dimbanya na paru wana, inya tronshuda ile. Utavua wadu wi hendre kwa adika sinama, hendre nye tongu, edzu hendra wakizukovi yako. Uveza, sasa busu zubote ipe kukagisa, kanyinengo wembe kini, bote gira nilo, bote kuhanza panela nada, kujesu sungu zitu kubote kujira. Bote wi hendre kwa adikovi ile. Naurni nene wana u vedza u hendre kwa di tomato hendre se bora ni zitempero zulu tutumisa ku ndranga ni zitu ugira kasi wako yizar tomato balo yizar tomato u vedza u dzeka kovili huifo idi ka muligira kasi yakuna nai tsokombera pa rugwana ni tomato ile unga thela mule anga di vali munyu u bano gola kanzo hunyu nyenyunye pa rugwana sikalidwana mule. Bas, wara hii kubuku varugwana kovi wara yuna kupani ya ni mule. Ulikokula kusha urade, no everdad. Uhutide, uhuta kuli nyako pere kuimputu keze pwane primeru reiti. Uya basu ihi, ungatazi. Mwekira kasi jawa ira muru, nakuwa kira kitsakatu. Wawu varugwana basu ihi, uyu buku. Asa jawa bana uri ni mavanzi nyana karatede. Wabana uri ni yiru palikeri karatika ni zitoko mogu na zumwenro mavaru nyana ganu guna ubasu ema kuhuinzo uri ngini na paru wana pani yani fada kumbabeda nyama ingi ema kuhuinzo uri nya basu fada kumbeda muli nya panera masitari. Wabana ugiri karatu ki 5-10 minutu murambi Narudzu iru paru wana yu swana jago keno. Womba veza panele porque isso segui de taraguani.